0: que eu quero aqui é tudo pra ver a sonha. Nam tut ke mana utre gyan utare toy mahalla pehla man ka sut kulob hai jeva sut kuku rakhi sut ke vekha patre partan ro kare sut kan pehla ta barikha man ke sa aadmi badde jam pur jaye mahalla pehla
1: sab ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ